Awan ini nih dua lipa me aku nanti new rules senang kita kira ingkai nakan pun orang cawa tu wana ke si tapi buih kita ingkai tu kan ayam pun apa orang tu wana ayam esok nak makan me te teru nak kerja orang me am orang orang ni metang orang orang ni pemayu me tepe tepe ke ye kena kami aku orang kan orang orang ni metang muang kan ni pun orang tu wana sama orang mui nan kan me te orang orang mereka kita tu terus pemayu kita membutuhkan tunggu orang yang memang dia from 89.9 atau ini nemu yakin aku orang kan dengan tanan ane ni men pen atau tanan ni ka aku aku lagi handa orang kita pemain apun am tanan ni memang ya pemain yo atau ya pen silanu.

0: Engineering Day. Aja po insinya kin ko na ni kinagi tebise Engineering Day.
1: Hoy lei.
2: Kwa tanya aning tau roy tu kota kini makuri. Ari ta me me makurian kari kira ki hati me tuan kora kora ki mise. Ni korawa ana buka meru. Ipu kin pongin te Engineering Day ki aja po insinya ki pun mise Engineering Day.
0: Kau orang kau ini kau agit nayo, aku ada pun ngari nak kini kaya kakau kini yang makur insinya, kau ada pun ada nona tak, soho.
2: Ya, hati mu, apa yang kakau kini insinya?
0: Insinya pun ngai ya kau agit nak kini kiri pesi, kau bubura nero nak titi, pangari nak nontak ini peri, kalau tak kau, keburis, suan nota kau agit teran bahaya menurai, kita kena kain nak usinan. Oi, makur ni kira kira kora kora, akhirnya kira kira kita tay. Hiaman.
2: Kampan nak ya, mana yang mesti pun PUB, KHS, BBU, Core, or Projects, kaya kena kita raya at BMUs.
3: Aw, ringa pa, kau pun nampak apa yang kita nak kain esun. Awan ni tay, hari nak kerawat kengkan ni tebukan baru. Pupura hari nak kerawat kita bayar square, dibukin. Tungan naya pengin sini ya, hari nak meuri nampak panan kiri bas. Or na nun live streaming. Taita para ayo tetaya kakao. Ibu kini buto kahatia aray sinia. Aki ngaya. Aki anay nakatauroy. Tapi kahatia na kinibas. Na nun da pekaw. Ay kapo.

Wara di sangra ya puni pura ini mewa kes nang tau rai mani kaina kona konteru ni kare kero ngoro men panan kipes bikin ngoram amdo ngoro wan kipes ni tepakan tayo.

0: ज्यादा वाली यही था।
1: Kora pariki nam katikiroi na koim kera ko kora itai meyon nam ka meikan niki nara awan kak pesa tin mewa ken pakan tai yo yari tari kit paran katikiroi na koyam kora ka kyo kwasan pen mane veya nam katikiroi na wan te pakan tai yo kan tari ngapa pun pen nungo ani kukura ina pen nungo rai yo an nauri FM 89.9 sina tauran busmaya kan nara telepon ayo meru tin mewa ken
2: Hello.
1: Mau ringki aku tarik pon mai.
2: Mau ring sini mau wagi.
1: Mau ring sini mau wagi. Wara tu mana? Setapu yaiti terang nak nara arah tarik pon an. Ibu tahu orang ini pendek isu yang nara rampan tarik pon nara isu ni mau wagi. Tapi rugu wagi isu ni mau nak kau mikir aku nang apa nama katikiran nawan ti pekantai.

0: Engineering Day ke aja pun insinia ke kona ni kinadi te bise Engineering Day koilei
1: kotanya aning to roi te kota kini makuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ke te mise ke te pota kini makuri
2: ari eta me makurian karikira ke hati metuan kora kora ke mise nikorawa anabuka meru ipukin pongin te Engineering Day ke aja pun insinia ke pun mise Engineering Day
0: Kau angku ini aku waktu nel, aku waktu pun ngarep nak tanya kei kakak aku ni yang makur insinya, kau yang tepuk dan nama tak, soho.
2: Ya kan di mu, waktu nak kakak aku ni insinya.
0: Insinya pun ngah iya waktu ni nak kerja kerja kiri pasai, kau bubura nel, kati tei, pangan ini non cakai ni pei, kalau waktu kau ini keburis, suan nata waktu ni teran bahagian meroy. Kita kena kain aku sini. Aoi makur ni si kerek ni. Kora kora. Akia kerja kita tay. Herman.
1: Kampan lagi kami na yang misi pun PUB, KHS, BBU, KOI, or projects kaya kina kina raya at PMUs.
3: Aw ringa pa. Kau pun nanya wabang intan makai na sun. Awan nanti tay. Ada nang karawak ingkan nanti bukan daru. Pupura ada nang karawak inta bayrik square. Ibukin tungan na yapung insinya. Tay tapara ayo tetay ya kau. Ibukin buto kahia ala insinya. Aki yang ayah. Aki ane nang katauroy. Tapi tapi kah. Aki ribes. Ila non dapat kau. Aikapu.
2: Kota ini orang ini kokongurang, orang ini kakak metaku kanwan na yapung insinya.
3: Eng, tunggu lah na ibu akun na nakanwa te misi ala nakarawak yang tatayaan na ponte kapo iru yaririn ako. Nyumuan na iru yatayaan primary school. Nikara ko ha, pili yakin na kita ikatanaan senior secondary school. Ayo, irang kokongurang, orang ini kakak metaku, aron na yakapo iru yakay. What bang bang!
2: Oh, sexy nga yung may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may anakanwa te mother ministry e misi. Nroon na kiro ya ana SOEs o way contractors yan misi. May ana projecta kya amena yana. O rigi ay pun pismaya kia o ameta. Nakon na na services misi may ana SOEs o projecta rin ako roi yan tita yana.
0: Ayo ada kebelakang ini kami, Pak. Ya kekawak ya yuk ini kebutuhan namda. Bakal nakunan, nora anak sedes. Kebutuhan yang dimakul ya jenisnya. Ada nak tahu rumah ini keroyan yang dapun ditayang. Ya kekawak ya begini ya yuk. Balik yuk yuk. Si ya yuk ini tayang. Nora kanuan wa. Jenisnya. Mana so wis. Awai kontraktas, ati amina na dayan na natarelua, amboda kina makuri, ako tangira ki, ati misi. Awana project, ati amina na dayana, aika akakao kiro, amboda namata.
2: Ninga ino da dayan, oe na puwa kia.
4: Ladies and gentlemen!
3: Eng, aya bang insinya kita misi engineering day. Epo ni pagar ride bang wabi mana nawa nak kon wabi mana wan soon. Wawa tengah wabi mana nawa. Ikan yang bukan meruah dia ni. Depan ini square. Anu nanti aku kira kira nanti live streaming. Nana page PPA. Anu pun nana page lepas ini misi. Ayo am tadi buatan nama dan kira bukan meruah yang terawa. Rogan depan ini square. Kira bukan meruah siapa nak kira pas. Ayo am tadi. Nanti aku kira nanti social media. Fan nanti tadi. Anu nanti kira kira yang Aruh nak kawal ni semua kerja insinya. Ibu kita beraya kiri bas. Akhirnya nampu tak? Kiri bas. Percaya air kayu panas. Jangan ada ayuh.
4: Yaman, yaman man.

0: Howdy, buddy.
1: Yabit ini miawagi.
0: Anakku.
1: Oh, ya kangai ti, jisra kayu. Antai ye, mana nama ni miawagi untuk pekan tayye.
0: Wari tak wari, ya tak.

0: 밤낮에는 아니다 우리. 지분디마도 안에 반타우로인 가르고 이치리라고 야느미야우시 부금코에 아래 임매매드는놈 이깐농홍으로라 아우니마따쿠누빠에 까리기 나빠매기리베스 전하베 아와이뜨비뜨비기
1: 본뜨비뜨야로나 Papun CM screen yang ada tawar ini mengam. Kosika pahat ibu buat tarai bukini karuan nam TV. Aku kena nape nuri bayi kari kena pemai. Tapi tapi ke audio nape.
0: Saksi ngaji nape am channel akhiri wan TV. E pun tiap itu nape nak bertakuk kuni kanuan nanau sin tegi di pas. Adik kau korawaki. Dengan aku nape pemai. Tapi tapi ke audio nape. E pun deh sih nape nape angka intai nari. Itiran isu untuk montai lagi. Audio lawan montai lagi. Jawa isu untuk moning apa? Tapi mau untuk wanau awai jawa awan.
1: Auringa, engkau ia wakan dengan anak api mesuan ini nama tapi mekiri pes. Awam kiri wan TV yang mengarani kau nape pentatayan ni kau angurai ko. Ani kau meta kuku nipai kari ki. Ni kan wan nana program toko mete ni kau nama ta.
0: Awam kami ministries, NGOs, open kampanye nak si tawroi nape nabis mai. Ani kata nama ta, aki enak kau nana angurai aki awam meta kuku naki yon te TV nak kau iya tu botan nama ta.
1: Angkoye, ada kau kain anu atira berapa enam potaki? Si tawroi nape ni karoi anak kau nara kutangi dia, mepona ay metiroi.
0: Saksi naya ane mengkami ministries or NGOs, si tawroi nape live ni potaki? Apa pura nika sewataki ame tak kau kina na? Ion de kiriwan TV or de social media.
1: Uring ariki, ada meni kapakan pon karukan nam TV yan menga mete pupu atitara. Oya ariki nape nakoye de VIP kete pakani pu ibu kini nam popa into sin trading.
0: Taita para, ibukin ang kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenungwa akea, akea awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taporo akea, nimewa wawwa. De itagin marongorong ay kapu, ipon katamearwa, amatata yon paye kariki, on kamingaroy ko ni katopong. Men, kiriwan, chili.

0: Engineering Day ke aya bo insinia ke kona ni kinagi te bise Engineering Day hoilei
1: ko tanya aning to roi te kota ki makuri are ta me makurian kari kira ke hati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana bu kameru ipukin pongin te Engineering Day ke aya bo insinia ke pon mise Engineering Day
0: Kau orang kau ini kau agit nayo, aku ada bunga rena kat sini kiri kakak aku ini yang makur insinya, kau ada bodoh nona tak? Soho.
1: Ya, hati mu, apa yang kakak aku ini insinya?
0: Insinya puning ayah aku agit nana kari kiri kiri pesi kakak hubura nana kat titi panari nana untuk kau ini pay, kalau untuk kau ini tepuris, suan nata rena aku agit teran bahagia meluroy. Sebagai makai nak kosinan, awi makul ni dikira kira kora kora, akhirnya kira kira kita tay. Herman.
1: Kamban nak kira mana yang misi pun PUB, KHS, BVU, KOI, or projects kira kira kita raya at BMUs.
2: Aw ringa pa, kau pun dalam awak pengintai makai naya sun. Awan ni tay, ada nak kara awak ingkar ni tebu kameru. Pupura ada nak kara awak ingkar bayar square. Ibu kini tungan naya penginsinya, ada nak mau ringan orang panahan kiribas. Or nanun de live streaming. Taita para ayo tata yega kau. Ibu kene boto katia arai sinia. Aki yang ayah. Aki ane nangat tauroi. Tapi kata kira kira bes. Nanun de tahu. Aika boh.

Ko pun dimeto nora yon pranan meuri FM 89.9 am tan kai pon si ruai warik timini so enang po ruai waki pon ran ruai wa na tau ruai ganen de sikuma teron kare kero ro men pranan kripes dari dangkan kan wan nora mem katan wa tare mangatangira kinapa na kona takawata ipukin kan wan nora am tairi kai

Hai pun ti metuan pe ni mawa tera ini bukim nak kau mungkin di sana mawa kent ti ngapung ayu. Oh am tak ingkai tapi mawa nuar ayat minis. Nak kau nuar nuar kau uringan pun rai nuar nuar awan tetapi ada sana musrai ingkan ni kan wanda rani mawa kent kakpus na wanti ngapung ayu ngai ada tei tapar. Iti metuan ni mawa tera ini bukim nak kau mungkin rokan nangan pe panam katikroai na wanti ngapung ayu.

0: Barudi ni mewake.
1: Mauri, Mauri.
0: Ah, kuna mewuri nge kutari poni mei.
1: Mei, kapa yaka.
0: Ah, kuna mewuri nge mei. Kano, yaka ngay di sirakina koyim. Tira oin tapin the program at the AT scale.
1: Wendo ita pena kanga ena ponsi tarar buai ada ya kiye yora kinta pata ya kenor di mata ki bono saya kakau mo ada ki konan cek konan lagi ke nga ada kajian luaran.
0: Oh, ini nih soal di tirik kan. Oh, ini tapi di program ayu pa ena karawan ama kurin susu no kaya ada yang tirik ini. Oh, ada ya ki akhir ini ya ki menono wa no kau tapi no anu tirik ki bukin noran ya kanga na ya taratar ya kakau mo ya kama kurin. Ah, orang itu lagi ambil kian. Kenapa kamu katik orang Amerika?
1: Ah, ya pun kenapa kamu mau katik orang nak untuk tua? Airet. Ah, pun nak Amerika kamu ngaji kau nak tiga orang airet dan nanti nak ngaji. Ari pun katik siapa pun kait kamu anak pun gue yang sedap. Antai yang mengakar kui dengan lapungan, bunga pun yang puri. Hari pun dekat kira ini kui tanah orang katakan, lanjutan jadi mewaki, hari pun kain jadi mewaki. Hari pun kui jadi sekali jadi mewaki di lapungan. Jadi tak masih buat ya anak pun lah, kaya jadi ringkai. Iya malah istimewa. Hari beres yang doa ini nuk, nanti kira ini.
0: Ah, ibu tim itu anak pendek sih ko, yang nara nampak terapun nara isuan mewah ke, tapi ro wow wow isuan mewah, nak kau mungkin ke? Kau yang aku kandang apa nama kita kira ini, nanti tinggal pun ayuh.

na kwa hiyo anausu tenkareua meni ikaripais yoni mayana kuria aranuka apememe nonous tapikeuya PC o Austeria o rona ni makuri nkwa ntike inchi 5 NEPS o tokoraki agi akina atenas tesipu temane o tetari pesi ntangira kiroura ten awatapu kareua sakosa metena no kawaki pa yesa ni kia kawi tiana ten awatapu kareua nanatapu yos inusiran ntepung tepi mewanua yei pungin tena makaina suun go watenga wapi me onowa sinakarawi nanura pa yaki yaki yokira patana me sakarawa nape arato watame ntepung takani mepung wapi me onowa yei pungin tena makaina suun go watenga wapi me onowa nanaus arawatau karewa ipanre yape ho anyang kanyi yanako meirowu ya tarina manena o ayana usuni kapene me yo antarao o ayo tukuna ria tangira kipa iria ntakatanwata nanoka wakia yo ne upo ni peni Yesu.

Kupentai metu anda na inara program meten nalom na wanti ngapung ayu senatoro in bisma eriki ara pupusi ke temeten nalo le mangatangira kine pe anako nanti ngapung ay hoy kahanga ite akana Mauri FM 89.9 ya pupusi kunan abememe pandang kanako akai na meikai pa ya pon rang ini mai toro toro men nang kamonoi korapa ya kai tau kori ki susane sare ibu kini kainan nara program kakbus na wanti ngapung ayo o ayo ngan ko nam mara kotang iria kunan apem me takan tani ngamen katangan kunam ayo

Yang oya, anda minister. Kuasaan kita tak amni, ya patiran kita punya iran kita pun, mau oin tapi minanun mau. Naya naabe meni biru, ayah bantu ada meni biru meta biena. Kian amma kuri ayunus nakoina. Ya uyan naini meni biru, arengai ya tau tiaga. Ani kira ya meni biru, aki ame naini nanun dia meni biru, ke muengai ayu. Ayah enakon ni mebui nakon wane bui tengah maisia. Ahas bas bahagi nanun dia kurubu. Awar ya bantu ame oin tapi ya, nanun tengah tuatu, pati meni biru alit sakakaya marake. Ponsi tapi na jenah kondiko ya marake, ani wosa nakon muengai ya. Tetapi usaha kita setararuah pun si tapi na tararuah kita ni yang mereka meni peru. Akitaan nunupaya tapi akina nunupaya itu tangaiya. Yangangai metua tua kanga tismens awa meni keroyak itu nunupaya. Awa ibun nanya na peharun dikiraya meni peru. Akiyakatuah kita tapi ya kita pangaiya. Kanga ya kuangoraki. Awa awari miliyan tapi maisi awa metan cian na peyu. Ayangu awani miliyan rogoya na pey karangin temeru. Cianu nasa anti peti peki. Mainai nanti peki meburun tari. Anuri tamne ini bukan kali naibai kan, ini yang postcards. Meta tamne ini baru nran, meta ini kahwa awal bungin tay. Awat aku tapi men nama ta, pa erang ini meruah, naya ni meka kain naibai kan. Mebuninge nane angkoi, kuasa nu kuni amta pun mebungana minanun meom. Kau pun ti metu anus ni katua ingabung ni meyakinna, pa terah aku karohi minanun meom ayu. Konoria. Nayarun dari apa nak main nanti ya cias. Kita kari kaki ni kalau tamni ya nih ya meni biru, me arun tapi ya meni biru. Ika wariri kai kai. Aki aku kata nak kau kimi angaya. Oya pun kami nanti tapi ya karoya. Kita tapi nabi kalau tamni ko, kini kari kiko bayi tapi emon tebonga nih nanun meom. Meni karu kuari kosong Yesu benata warun meom nika tiani nika tuapung. Aku nangis bukanan kari kaya tirau waki, me tirau. Nanti aku napa tirau aku riai nika karoya inanun meom. Ponsi Yesu aku nani kosan aku yum. Pena kanga arum nikunia on kanwa tabem mebonganam inanun cha na be yo pagongan kariketi kukurei meti tokani kai nanun meo enapun kwasta na koim arun nokorom nam kona pai ari ki bonarum nikamerena inanun meo me arum maresa nanganiko tiraya tawgo menu sakini yesu pena poena oni pita meo de pongei awai nikiran nam pongni meo yanguya ntemini sei